anowandiye amurume akaita mukurumbira wakanyanya zvokuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handizi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya chiichira zviri kungorama zvichingonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuafrica Leonard Dembo ndiye ari kupinda mudare reparo zvinezvi nekambo kanzi izvo tinokumbira kurarama

chekutanga chikamu chatinora zvedu dzakangotaura taura naiga ndatizvo nhasi unoga ndauya nemusanga nyadu kurova dzakasanganiswa dzakasangana sangana naiga saka chechu chedeka kumboteerera mwagara ipapo.

0: njaya guru harikubuda pana mdari do nekhamba kanonzi zvehupenyu akhamba kanakazvinzwa akaenokhimbwa nechikomana chinonzi amoni andiyabuda mdari panapa nekhamba kanonaka zvekuti dzikhamba kanonzi zveupenyu amangobvinzwawoka nhau dzacho mafambiro adzinge dzichiita akurayirana kuitira kuti tinge chiziva kuti tiri kubvepi tiri kuendepi tiri kugara navanani tiri kuita zvipi mukati menyika yeafrica takatsiga africa tiri pasi pezuva
1: mai nani kambozvikwanisi imi munhu wemurume wenyu ndemukadzi wangu kamurume wenyu akazvinzwa anoti chii nazvo
2: achiti chii anenge audzwa nani
1: ndoseka zvangu handizvikwanisi imi zvokuwedzera vakadzi vavanhu marini
2: rega mhani togara kumayadhi isu tine mari zviri nani vakubvisei muno
3: kuti chinhu chevanhu chinhu chamuri uchifamba namichel tambo oyo

0: Hansi Mupengo. Ukona zwana kai hida mshun agandai. Agandai. Agandai. Agandai. Ah iwe kai wewe. Ngezo wani muna ngezo kupinda ne manzi. Ngezo kupinda muropa. Ngezo zoda apa zviri kufambika. Rumba here kuma. Aiwa kana gangarwa. Inonzi rumba kuna mudara. Inonjezo kurudududa. Kunyadza kukurada bura rumba ndatambira zvangu rumba urwu kune madzimai ese ndozere madzimai ka vanopfarira mudzimai iye inokuda kuti irumba inonakidza mupunga zvenyu bilebel ndiyabuda mudari pera zvine zvine kambo kalonzi zvozvo ai kakakaka makanzi kambo kacho kambo kalonzi manzini manzini kubva kuna vanhu vanzi bilebel tombodai ndombonwa mvura ndodzoka kuti mani manzizo
1: Radio 54 Radio

Will mo choto wakanga wari gupi bakorea wangu wapere kwa iwe nyami nyami sounds ndati nimbo kutambira nyami nyami umbozo na mdangariro mchina yoyi kamika choto yoyi kamika ano mbo panda panda kichwaka kutiva imbi wakamira saimu penyu wawo ayo wakamtena wa Facebook mnumona ano tewala nyaisi wa imbi wakasiana siana Will mo

Musambuka ndokau yuandangu paeka kubaku nyika ya Kenya. Aiwakani musambuka ita mkuru mbira shukuni du. Muruganzu wakambuka kubapanda panda pinyo redo 54 chini chevanu. Chakwenda shudu kompleja chika makumuna kutamuka mchichitatu. Arakesho kwa ni zokere pera manika nindo zekare. Apoka ndijipinda ndiri ini chaye chaye pa kuimbapo. Bagitana chiri wanuwa kumune Marunga Brothers. Akambuka chitizo noni. Chizwa onze. Bada mweste. Iwi. Urugida sebewa. Pegu. Di. Gula munu. Pegu.

sama pede e chimbo kara pass magi weo nda kabara baga kwano 2 nda dasisi magi asisi poli bari 2 yo achete ndo andikwa magi baba yo pende imbo kara pass bada meza fridge uri papo ipapo asisi poli asisi magi zimukai mutambe e gambo kenyu ako ndadiniga zimukai mutambe penga mudzoke yeah.

baru pindah pada mereka bini kaki kalau nak suka dia nek munda menuri memangka ka and they to akan bakal sudah pecunia aku pesuka pesuka you begin orang ini saya bawa aku lemu dulu.

Tampoco yang gue makai ke. Aku cari dah. Ayo wakari. Gue ini dadi. Dadi. Ayo wak dadi. Dadi dadi gue ini weh. Aduh gue dengan guru. Ini nak gue dah. Ayo wak gue dadi. Dadi sabdi. Apa tadi? Setengah pera gini syurah. Musuhnya penuh cacin no koro. Doki de kakon daki de koko ando kamu kamu kamu benzera kamu raga kamu kamu naik ganda kamu mas tapi ini kamu ganya baru kusuri saya kamu jadi wajah presa ayo akan wakoma ini kan diri kamu di go.